cebol, lima tambah yar. Dua cebol, lima tambah yar. Dua cebol, lima tambah yar.

0: lixile munyiseti wa sungula nongonoko rito lantsongwana
1: nongonoko taka ka mtsongwana uya fika ka mtsongwana
0: anyamuntle ya vulavula hi lisima la ku hambanyisa magelo
1: ene xana mngwana midina kambe anla switiva ka wena swa ku wa switiva swa ku yini ku hambanyisa magelo
0: ina na switiva mngwana mi kambe wena u tsutsume ntamu hi nga se khulume nhloko mhaka nyamuntlha munyiseti ku lakwa switiva swa ku palanga tiweva mani yini mikhandlu hi nga ta va na yona ka siku la nyamuntlha
1: mngwana midina eka yana u khohlwa eki ni ku ri yo zi ntamu namuntlha
0: khululeko u ta swi tiva
1: se mngwana midina handi ka nhloko mhaka Iye mkhandlu inga tave na yona namuntlha.
0: Anya munhle tave bhula inga leswi ngomaya soswi ka mkhandlu mabhulu yesweka ka mkhandlu tama swekelo hitlangela vathlanganisi va malembe na inga khohluna.
1: Hi xona uranza kucina kamba u xitivi.
0: Eh na xitiva mina alzo.
1: Eh uti kucina inga jina la nyana. Se u liva ku vona kae leswi. Se vitana Edivania ta ku vona xoxo.
0: Edivania tantan mona nanchino
2: sungula ka. Wach uchetela uthula au tikuchini uchina inonga embelele upfa uyikhavetela
0: twa unanga ka nhlokwa mina
1: sepre kota ku dongwa ai hambika unanga

kwambe nomanyari mengondo apuvisa kanyembane yange na blue eyes akamagudu epuzimatenga daukana mbele ngonyakulaluka

Ene dzoi tora shikinzi minu chingsiru ndekwa raji msambiki. Kongo makambi mwe kwa hita kuninga mlongo lukuwa vanana kadita mdia danyansi kukasantu. Dzanove kajulu kadile mida 2026.

Bola e lumba kwa watu Argentina. Medina achukumetele bola ya pambeni la kungana bele wa Spanya tsena. Hey, pauku Barsi abili bola unichi hoshi mche obtula na kona chipa ka primera parte lei kobela Alfredo tawe kungai kalma.